0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan pabagu aw nakaswang sa savan binon timpubayno. Buntugan binon ingkapat diti aw nakaswang matakumain tahu. Da minisusut kapas di taon duvong ibu punang bahu om duvong ibu duvong punang duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pabagu Oceana na dati trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas no wangan do FIFA o slot montok pagun no kumoy.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: songhun konduan kini senon ginakom yang pais seginmu vaig om loan ki katumazan ketum ginamu masa obstapis i pinapanaw it putatan di kababago kapomalisan di hapinapanaw da isok tinimungan pulis mantan bogisan penesokan kalatan nakotek pinampang masa pendukuan kuma id isok haminit kampung ulu seberang putatan di jam ko isok dongadaw di tadaw kohimo nakatahib. The boss di mahingon pulis uvang pinampang Superintendent Sammy Newton asil pinanugkuan noihan songhun konduan kiumul 46 tahuton datinan namot tahungapod butul plastik kiswang baig natantaman ketum yang paisang kalung plastik tepuak kiswang loan kikotumbazan ketum ginamu gatang tayin sanan ginamu sa ginamu sisam nga tustu kapadam himalinggit kinodong nagi na pulis o pipio kaumatan kikotumbazan gunon montok monodo vaig ketum kantakan dio sa isukon din sibo section tahu ngopon bingkong tahu akta vavanit kapadam sisam himo kapadam duvo.
1: Apal tonibo tarau baino.
0: Tapi naik ko ngabi de baino jam ko bahu tau ngopo dem 4 minit na di do ngos subab in pagunta ko kina otoko ho zaudi Hayden Hansanan swimin sunduvan tanak kadasan.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno Hurix gamat it store ngabi farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: Sabo VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 哥打马鲁都 FM 91.1。

爱是一种需要，一种缺乏，所以我们都喜欢情歌。不管爱在进行中，还是人未萌芽，不管你爱他比较多，还是他爱你比较多，

0: 扫宝 VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 抖亚兰 FM 92.7

链拉不动。当衣裤的拉链卡着或者不易拉动的时候，先涂上蜡，再以干布擦拭，就能轻松拉动了。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意，
2: 撒把 VFM 你的凉拌。

And also this. And something like this.

You're in the mix with DJ Donnie.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tetukan sama.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Assalamualaikum Malaysia Madani. Salam berdinakan. Yang abar Dinakan. Setemu kita dan mungkin kembap tu. Tak siaran sama lah. Wana tak ada putul. Bangi buan Jun 2026. Tak lau lasa. Alhamdulillah. Kakak lagi kita binaan kesihatan. Kau pun ruang untuk kita bersama-sama. Terima kasih untuk semua Dinakan pekali. Yang kakak lagi menek kami sebagai tungan Wibrahyak. Kakak lagi bersama kau kami setiap lau. Terima kasih kau untuk semua Dinakan. Jadi bersama aku di Jabatin sebetak jam telu ngabut jam 6 kamu. Abdul kami biasa Dinakan tiru lau lasa. Ada kami biasa kita untuk segmen bobo pabaran. Kau pandayagan. Tak jam telu, tak jam 4 kamu kita untuk segmen ngarip-ngarip. Tak jam 5 kamu kita akan posok tak segmen abar abar dia mulat. Lepas kita akan posok tak segmen menek-menek lagu. Ngabut jam 6 kamu dukun biasa. Jadi sian-sian Dinakan. Kau bertiru. Tak yang serong dia pelanan pala-pala mukrita, pala-pala tak alun-alun. Pala-pala dia pala-pala Dinakan. Dong lupa.

untuk makan di pinggang keledar. Kok semoga semua teko merumah selamat teko tatungan anun tuju. Mudah-mudahan kita semimon binuanan kesihatan ke kedagangan atai peneta umur kok penatio atau perkara-perkara yang niha alap penisi kota perkara-perkara yang alaba. Jadi kita diam segmen bobo pabaran kok pandai agan tu kan gua ku pabaran. Jadi terima kasih dinakan mun nia buli nia kulik kale kami kok tari diu buli kale kami tu RDM klik kok boleh ngedak kami siaran langsung tak TikTok Sabah BFM We Good setiap lau kok boleh no kiti mitu bercerita kok ngerembia ngermayan lagi segmen tiba-tiru tiru lau lasa yan ka sebana ni yan ka bioso ni buat tilo lasa berpantun. Jadi kang insyaAllah pempat kemuap aku akan muka talian kok berpantun kita dinakan tiru. Jadi sian-sian dinakan boleh posok posok kale kami posok tak TikTok kok kale kami. Jadi mudah-mudahan pun semua dinakan sihat-sihat selalu, jaga kesihatan kok pan keselamatan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar bertiru yang notap kultelu 46 minit kemuap. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bobok pabaran kok pandai agan dong pinggo-pinggo dinakan kakak semua kok kami kok kiti kaledo lagu dah yak kiti kaledo kiti lagu lekat tak Saifuddin kau Benurizan tali pengikat kau minsan minsan enggai yang maknu Muhammad Sofian Diamond sebagai daya ganti kemop tuta siaran sama ala banah.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dina kan kakak lain kali siaran sama ala bana. Kakak lagi kita diam segmen bobo pabaran kau pandai kan. Jadi bobo pabaran you know, pabaran pindaan tarik kau jemputan bagi nutan pertandingan pesta pantun negeri Sabah 2026 you know pesantun. Jadi pertandingan tu sebenarnya ni pesta pantun tu pesta pantun negeri Sabah 2026 pesantun sepatutnya ni jadualan penerun ta dompun telu ngabut dompun dua ngabut dompun telu bagi bulan Jun 2026. Tapi you know teruk pindah tak tarik yang bau you know tu you know tak dompuk pitu bangi buan Julai ngabut dompuk wau bangi buan Julai laulah sakok lau Rabu Arba laulah sakok lau Arba masa ni tak siam sensawung pukul siam sensawung ngabut empat ke muap tu ngan nita auditorium kompleks JK Ken Sabah kota Kinabalu sebana ni you know kok pesan tun tu dompuk dua bagi buan Jun dilau kok bertiru tapi un tarik bau jadi teruk pindah jadi terima kasih untuk dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tu TikTok Sabah BFM. Terima kasih yang nutan kami bersiaran kok. Jadi buku lagi pabaran keputusan sekeluanan FIFA dilau tak dompuk dua bagi buan Jun 2026 you know sekeluanan antara Argentina dua kok Austria kusung seharusnya sekelonon antara France kok Iran France telu kok Iran kusung sekelonon antara Sintua kajapa dinakan Jordan Jordan dikau Algeria dua Senegal kok Norway Norway telu Senegal dua. Jadi kang insyaallah amun un masa ti ko boti. Mungkin un pengulas-pengulas bola sepak ko. Ko pekekuri. Bul. Ko buli mungkin buli muat di kau tu buhal lah kali untuk tim ngulas pasal yang tu FIFA. Kau musim-musim FIFA tu jadi yang-yang pendidikan sini-sini pelanan palap-palap kerita palap-palap tak alun-alun terima kasih yang kali kami setiap lau terima kasih menek kami sebagai tungan bibrayak jadi Dina kamu beli Sian akan juara tahun tu Sian akan juara tahun tu Jeffroy kau sebenarnya topik lapan untuk ti cerita kongsi ti kau jadi amun enda-enda biko amun FIFA untuk tahun tu musim tu 2026 Sian kah boleh ni juara untuk tahun tu 2026 sian nah, kang cerita ti kang boti lagi kang cerita ti kongsi ti lagi yang ke pendapat ke yang ke yang ne perkongsian FIFA ko boleh sebenarnya boleh jadi yang pan sini kita berkala lagu dekat Saifuddin Kok Norizan Kawan Muhammad Sopian ko. Jadi terus nanti lagi ko lagu dekat hati Jumat WhatsApp SMS ku ko pedih suku pedih Ahmad Arwi Sirik tak siaran sama ala banah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico ngeruo negara bebok ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yo no tak tahu sekusiam pitumpuk, sekusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rati Bika, Pulau Sebatik, Jiung Daerah Tawau, Sebanani, sekungsi pulau engkau negara Indonesia. Terdapat kejadian pulau tu unik bana. Enggak jauh cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepuh dua buat kampung.
1: Dong ndok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nungutan arahan pihak berkuasa, amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: Dehidrasi, rakyat buek diom badan dan posok kurang berbanding buek diom badan keluar. Badan dinakan akan teruak dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kule nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, gelagan lebih alap, nang nerawat.
1: Amalan temakan seimbang, not piramid makanan anu bebenaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, hendakkan kok buas, kok pan ke kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan te. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan te, kok akan ngurangan buat badan te. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu serta 20-30 minit.
2: Bersedekah ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan kealapan ni lagi oyo, kau pan boleh terso oleh gai anu muat teh. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki, kau pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai, kau pan kebahagiaan, meluak, reso syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap, kau pan adil. Ngelagan diri lekat sifat keduniaan, kau pan materialistik. Kau pan penetio diri lekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.
3: Insan Minggu jo Benbi kam sentioso taate kami Sabah VFM siaran sama Alapana.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.
2: Temuan tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong kok niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama alamak nakak kali semoga aku dijawatin. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran dekat jam telung ngabu dan petiru. Ha ko sini kita Boy kali dengan pabaran. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kali kami tu RTM Click, kali kami tu radio. Ko apa ngendak kami bersiaran langsung ta TikTok sebab FMV. Terima kasih dinakan. Ko ni akan mengaring ngendak kami petiru. Laun-laun ngendak kami. Ya. Terima kasih no dinakan namun nyon dinakan tu sieno kami mitu. Jadi terima kasih untuk semimon sokongan yang nyak berhenti kata dinakan. Yan-yan pan pasang nak cerita segmen kedua segmen lauk lasa yang segmen berpantun ko pasang nak cerita pasang para ayan si lagu yang PSA jadi segmen disangkir kopi ya no disangkir kopi tu sebana ni marah aku segmen disangkir kopi ya no yang band berpantun boleh berkalang.

0: kan.
1: Mm-hmm. Sama so, menjamu mami angkau kamu di lau.
0: Alhamdulillah lah. Wong pan teko lagi ring jamu benapas lah.
1: Oh, angin tam gay tak komo barak gay.
0: Alhamdulillah lah. Dah kami bimbang tu jo kudu nakan.
1: Barak ni, barak gay ko komo biasa ni komo no yang tu juara telefon tapi dilau nyawon. Ah, langka.
0: Ah, alo, iko unte un ko jo dinakan lagi dengan selesai. Alhamdulillah betul selesai nu dinakan. Ah, dah agak bimbang masih gunti komo masih sehat lagi di sini karena kami berdoa juga.
1: Aha, ko terima kasih nu komo.
0: Jadi komo komo ya kan.
1: Komo komo komo berpantun tiba-tiba komo. Boleh ke komo? Ah,
0: boleh jo. Un pantun dina kan. Mudah-mudahan juga kali manuk-manuk beriul ini pekepat tapon bembangan ini. Komo landu rindu kau jo dindangan. Ah, pantun kedua. Manuk-manuk beriul ini lemangan buat berarti ini komo lindu komo landu rindu jomojo yang rati. Pantun ketelu manuk-manuk beriul ini lemang tak semeo komo landu rindu ini amun kita setio. Pantun keempat dinakan. Manuk-manuk manuk-manuk beriul ini terkepak tak pohon tebu ini komo landu rindu ini sebagian kita setemu. Boleh di kau dinakan.
1: Aha, boleh.
0: Itu promosi dinakan ah.
1: Aha, boleh. Yan promosi.
0: Kap-kap udang-udang diam soang dah akan bimbang komo masih lagi bujang.
1: Nah, bara-bara promosi.
0: Boleh aku muat nombor telefon dinakan. Telefon aku manual dinakannya auto dinakan.
1: Kamu, kamu.
0: Oi.
1: Ya ne muat kau tahu WhatsApp ah, boleh.
0: Ya aku takut dinakan pasal aku magentena.
1: Oh, nyonya WhatsApp.
0: Manual aku.
1: Jadi download tem itu komo.
0: Bye, paham pun gua, paham pun
1: gua. Komo tukang lah komo, kang telefon aku tak kau.
0: Bapak-bapak.
1: Okey, Komo. Jadi uran kah?
0: Lagu juga dinakan.
1: Lagu yan.
0: Siksa beli kasih teh untuk ibu rantai bengkalai kumap tu. Bapak tu bengok kau tak kampung simpangan aku dinakan. Bestemu kau penyanyi Husna Oyok dinakan. Tak rumah sama bestemu kau ganya kenal tak Komo.
1: Nah.
0: Selus kau kan ngati dinakan. Bersama kau yang sedih pun aku dinakan.
1: Alhamdulillah.
0: Tak mengkabung bersama kau Bapak Rembo. Mudah-mudahan Bapak Rembo mantap dia. Memang pandai berlagu dinakan.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kau kakali minggu tu ngogok si bandar kau dinakan. Gambus dinakan.
1: Nah, langka.
0: Bapak tu gambus kampung simpangan dia. Yang bersama kau ajami meh dinakan.
1: Oh, tak gambus lah.
0: Tak gambus.
1: Menarik mana no Azmi.
0: Ejo kon aku kon klub Sabah muka mole palap-palap jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Komo. Terima kasih. Terima kasih Dina ganti Komo. Ko di lau nyon Komo. Sibuk yo barat ni. Jadi betiru kali gini soro Komo. Jadi sensen ingin membiak ya neh pantun nak berpantun tiru ko lau lasa boleh membiak tak WhatsApp kamu boleh telefon kami, boleh ngechat kami, ko biasa ko boleh ngendak kami bersara langsung tak TikTok. Boleh kita ya neh berpantun-pantun ke TikTok pun boleh dinakan. Waso aku pantun. Okey, pantun kata kamu nah. Assalamualaikum DJ Fatin barat ni. Selamat bertugas segmen Lau Lasa, segmen berpantun. Begitu pantun kamu nak kapang ngelor mangga buat penodok. Nyaun timus resoni rengin. Mudah-mudahan pantas siaran sama setemu jodoh. Marak tarang amun un ingin. Alah, tak kamu nak tu. Kok, pantun kedua untuk Bapa Rimbo. Mandi suang kepo-kepo. Pedi betis teruap aku. Dinakan ku Bapa Rimbo. Un aku teko. Yang daya ai salah jomo. Nah, kok pantun ke telu. Aku tu dek jarang makan make up. Un make up tenagu penisimpon. Muan janji biar no lengkap. Zaman betiru mimon un handphone. Bana-bana. Bana-bana barak Kak Muna tu. Terima kasih dek bagi moso pantun Kak Muna kapang. Betiru komo nombor. Aha, nombor satu kok. Tanya iko bana manuk-manuk komo. Bana-bana. Jadi terima kasih dinakan Kak Muna kok pantun-pantun dayak-dayak atai dek tu kok. Aha. Untuk ti ya neh sebagai hiburan ti sanang atai kok. Salam DJ aku tu jeram luak kampung nong kolot tuaran mak aku.

0: Maku lagu, kau akak aku, pitunuh kau akak aku, mendingin maku lagu bertiru, mesti berpantun. Amunnya berpantun ni ya pelingku lagu. Ha, kau beragam kita ya dinakan. Starus ni salam lekat mama Dino. Lekat kampung Brungis tuaran itu nan nak pantun it, nan tu pantun lekat aku di Jawara ni. Dah no tidang ki. Amun itu jo mo koyo. Amun run masalah dikit-dikit dah no penoyo poyo. Ha lap lah pantun tu patu nasihat. Okey pantun kedua landuk kama odon ku kok lantai. Benerus makai sabun omo. Padulan ti jo diri ti. Dan no gejogon sedih olos jomo. Ah itu panalap bana-bana-bana-bana. Ni payah no kiti mikir jomo ko bana-bana. Ngogo kadai melikasa, kadai tio leman penampan dano di bilau sasa alap ni semap maafan bana-bana. Pantun keempat mapi peluk tak diom kawa peluk bino tak sedi pantai mbok ti adam ko awa enos bana-bana moyang ti ko jodi je doa nang aku amun ko mulai semoga ko selamat teko tak destinasi ana tenuju amin. Terima kasih mama Dino ko, terima kasih lekat kampung Berungis tuaran pantun berpantun kiti pantun ku iko jomo mangan ambuyat. Ambuyat kenakan kok lo ding lumti mesti pan penuh berkat nya perlu mikirin perlu bersaing bana-bana eh jeram kok tina jeram kang nya pelingku lagu ni tapi yang terima kasih dinakan kok terima kasih pantun kok aku online gitu telefon. Hello assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dendakan ko
0: ba waris
1: patin.
0: Jadi waris.
1: Kenapa ni teluk mana kau ngedatan telur?
0: Andang.
1: Andang.
0: Kilo no. Kubana no waris tu.
1: Terima kasih ni kulit telian balik.
0: Okey waris. Pantun tiba-tiba.
1: Banyak aku pantun. Mesti ku salam. Merasakan.
0: Iya ni abuli. Aino dilau kok.
1: Baba. Tapi nanti kulit aku. Sunyi tak dikit kan.
0: Boleh.
1: Baba. Kau jenis nanti tabutnya.
0: Boleh.
1: Baba. Kata-kata. Dah subuh lagi bangun rumah mencari anak indo nilekatan kakak lagi turi niatan tu niogo pedelut pederio dempi ke alangka sambil tiba doa maku rejeki tak maaf kuasa mudah-mudahan kiti binuanan tapi kiti harus ngerati Tuhan ngentan segala galani telu perkoro tenapuk angkiti ajal juduh engkau rejeki pian kopan moto
2: habis metri
1: perancarian. Halo
0: ya ha
1: kena jo nyana tu kula ke tu
0: halap bana sorok waris tu tau
1: nya habis kena jo sekarang ko tu
0: halap bana sorono tu waris seribu rak mito terima kasih
1: lembab pabuli
0: ba tuko metko nak salam waris dekit jo ah
1: anak tindakan jo segmen tu segmen bapak dapat beli buat kerana benda mengen tu jangan dikit lah.
0: Okey boleh.
1: Engkau jangan terlambai. Bah salam tu pencekau ku dok tak dendakan ku bangun tak keluarga ku kampung tangguh si satu peninting tu terutama ni tak pejeri jitul keluarga engkau bu selema si keluarga mitupan engkau jangan lagi tu jangan tu lah. Nati Nati tu anak arwah Pak Sibul keluarga engkau semua menetek yang tak kampung tahu satu peninting tu makmab jaku anak rendakan yang anak tu pun kau mohon dok pesan lingkau dok dikit itu barang segmen tu salah aku tu tapi dah ya penyanyu jenuh terus jenuh Kau cuma mun jemaah mesti jamik tahun gusi itu yang terus kata jemaah tahun gusi. Oh iman tahun gusi jemaah terutama ni imam keriai, kau imam mengeruatib, kau ejek semua mun nanti jemaah-jemaah kau gamen pugun tahun gusi pugun terutama pak kusupi keluarga awang abas kau pendos keluarga kau mukelis keluarga semua mun nanti tahun gusi pugun kau tuan aji melejim keluarga semua mana ada si baraku semua semoga dia selalu di Allah tu makmab jaku nak rangkum ku je tu untuk aku dikit meluar lah meluar tu aku lupa tak bapak bibi yang bibi tak kuala mengatal engkau unsyari ku me tak kuala mengatal poja poja sawi sekeluarga ni me kuala mengatal ku harap gai beneran lah agak gaya minat tau tak dan sama tu engkau un anak ku me tak pengkala nabi bapak mamak Bapak Sarah, orang ni, angkuk keluarga ni memang kalau nak bengkok. Muhammad dan Malaysian di kampung Kayu Putih, Putatan. Ayang. Ayang tu tempat penampang tu teratiku minggu ni. Semua mana? Tio Sikot, yang letak tu dangan-dangan. Baik ni kata ngode daerah bersama je. Baik ni kuta berduk, kuta meruduk tuaran meh ni ke mana. Minat tu. Kau keke mau mana tak aja baru aku dendakan kau dendakan kau itu untuk DJ kalau DJ
0: aha waris
1: kau nak dapat bilang kau mulai jogo-jogo pelan-pelan jo nyelogot jo dan nalune semua kau ketekom rumah aja baru aku terima kasih kau kau cari lagu tu
0: lagu yan
1: lagu selekatnya bekat Bob Dylan eh.
0: Selekatnya bekat yan si
1: kalau kau sempurna umpan
0: waris
1: masalah
0: waris yan si lagu lagu Rus Dihali eh sini kok lagu yan si eh tajuk ni
1: berpandai nun pandai nun aku tu satu jenis sebagai kalau kalau boleh pandai je boleh penuhan kau kau jangan letak
0: lagu yan ni waris
1: kalau pun pandai bah
0: terima kasih waris waris maaf beragam aku waris
1: beragam jadi beragam gitu jadi rasa tidak jadi
0: terima kasih waris assalamualaikum
1: bah
0: terima kasih. Terima kasih Dina ganti waris kau okay, kita with me too kau beragam jadi maku maaf aku menuntut tuturan yang ngam kali lebih lebih beragam kau Dina kan maku maaf aku jadi sama-sama kita yang ada berdaya-daya kau pantun-pantun mudah-mudahan kita semimon kau nyonote barat jamu yang ne ngendo atai bagai kau palap-palap cuci kita itu tu kita kau dinakan dinakan nah jadi yang jangan terima kasih boy nutan kami bersiaran nak jam telung ngabut ngabut tiru kau ni terus so segmen kedua segmen berpantun jadi Dina akan berakhir kita lah kok sampai kita ngagat lagi dinakan timuan pantun tu mau biar pantun kakak lagi kali gay ngarang-ngarang pantun tu jadi berakhir kita kok lagu kata aslan awang sekena moto kok pan lagu tirono norfasta seran sama ala panah.

0: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa, amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kok Penyelamat Lat Sabah.
1: Terima kasih dinakan kekal lagi kali siaran sama Alab Anak kekal lagi nutan kami bersiaran. Terima kasih kau untuk semua dinakan. Dinakan namun ya kulit kali kau tak review boleh mod dutai aplikasi RTM klik untuk kali kami minggu-minggu jutungan dinakan kau amunnya online tak review. Boleh kali kami tu RTM klik. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi dinakan yang sedang diam pelanan pala-pala mau kerita mudah-mudahan sama teko rumah kau pantak selamat kau pantak tungan. Terima kasih dinakan. Jadi orang lagi kata ingin membiak pantun lolah satu kau kita berpantun. Terima kasih dinakan yang ada kami bersiaran langsung tak TikTok kau tiru lolah sah dinakan lolah satu kita berpantun. Amun lau rebah kita akan berkongsi belajar bersama-sama link tuturan sama lau hamis kita ketuk-ketuk dan lau jemaat biasanya kita mentukuk salam geno kok program-program tak siaran sama tu yang pun semimun program yang boleh sanudion tu kok ini untuk ngerot lagi silaturahim tarap kale kapan ni jadi jam itu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan kita tu berdinakan salam berdinakan kok jadi sian tu. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dinakan.
1: Mike Tyson.
2: Aku nu tetu. Ya nabar nu dinakan.
1: Abar alhamdulillah Mike Tyson ya nabar.
2: Alhamdulillah lapan teh dinakan.
1: Mhm.
2: Boreat-reat sekajap ke aku di sini tu bau ngopo rumput teh sini aku tu dinakan.
1: Alap.
2: Jadi tekale ku kotar diu bau nalipun teh aku.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi cuba-cuba je berengkali tu kolek.
1: Kolek teh alhamdulillah kok.
2: Kadang-kadang kolek, kadang-kadang ya pan tu kolek.
1: Aha, geno.
2: Pinjamonya boleh berputus asa.
1: Bana-bana.
2: Dilaunya tu kolek, video tu kolek.
1: Rezeki kok.
2: Begitu. Kadang-kadang run, kadang-kadang nyarun.
1: Jadi yang
2: kau yang apa nu dinakan?
1: Kabar alam tu mitu sihat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi berpantun kalau kita tu betiru Mak Tyson.
2: Ngerti nu kudinakan dan cukup-cukup dia pantai tu ngembea tu.
1: Boleh.
2: Aduh lim jomo eh jupan tu balik-balik. Hitam-hitam si buah manggis sungguh pun hitam dipandang manis. Nah, itu teh tu dinakan. Anu syukur mea-mea ngerembea joling jomo.
1: Begitu nu teh ko.
2: Nya anu teh itu. Siapa ingin teman ning jomo?
1: Kok terima kasih nak dinakan.
2: Biasa walaupun nyarun soro tardiu, tapi kadang-kadang setiasa mekale jo pante.
1: Mana?
2: Elulingku kadang-kadang run rezeki, kadang-kadang nyarun. Tapi yen panya boleh putus asa te dinakan.
1: Mana dinakan Mike Tyson.
2: Jadi kami itu memang peminat setialah. Rancangan sama dari daung kojo setakat bekiu tu.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Mike Tyson.
2: Terima kasih Nur Danakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mike Tyson.
2: Okey, semua-semua Nur Danakan.
1: Terima kasih dinakan di Mike Tyson ko. Terima kasih ini untuk semua yang pengkali siaran sama ko. Yang daw lagi petiru. Terima kasih Mike Tyson ada ngai generasi no to sebana ni ko sampai waktu itu ko lekat daw lagi generasi kedangai no to dinakan yang pun terima kasih nukung kami tatap lagi bersama ko kami ko ikolah kenangan-kenangan eno kadang-kadang ini lagu-lagu ti ko lagu-lagu beta-beta peling ti kali ti somo-somo ko amun nyaun daun nyaun no kiti betiru kau lagi. Hello, assalamualaikum dinakan.
3: Waalaikumsalam dinakan. Selamat kemar
1: pengebuan katua
3: Ya, nuli nak kena rumpung kali siaran sama dari Dau sampai Petiu.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bunga Buan.
3: Oh, ya, ni sabar.
1: Mana jadi Bunga Buan berpantun dong kau dekit, boleh kah?
3: Ngam-ngam dekat punya pantun tu tu. Pertin jadi pantunan ku doa tu lah. Orang lagu ni Teluk Bayu. Amun nengkali terlalu sayu. Aku bersemua kau dinakan ku. Ya, naripan ni semua nya terlupa ku. Salam tu anu tu penentu pebea aku taya yang seman ronta kampung wak-wak ni nakana. Pasal dia demang ya dinakan kami bestemu tega yang bepantunan ni ku dinakan tapi nya bete bosku. Jadi itu malas ku taya lah suku yo ling jo modong ku tanggungan te batin.
1: Mana mana.
3: Jadi di laut ai terlupa ku panya beng-beng salam. Jadi harapan ku taya doa ku semoga yo sehat walafiat. Yo ya dinakan anu penenya pen yo beranting kali siaran sama pu tiga gini nenya anu yo nok naso.
1: Sampai
3: jadi
1: bekerja.
3: Kurang beli lah anu pena. Boleh ku terai-terai ku nalipon ni ku bonya kena yo pengin telepon ku beraipan. Jadi patin terima kasih nu di ejo pantun ku betiyo dan ejo sorotu engko nejo anu pen kali. Saya sadar negeri sendiri engkali rumpan masa. Jadi terima kasih yo yo kau menya kau mesin kau kami ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunga Buan.
3: Sama-sama.
1: Terima kasih Dina Kanti. Yang aku nak kau tangis kalau begitu yang nyampan semimon. Terima kasih kui untuk semimon dinakan. Semoga dua-dua yang alap alap nak pulih ku balik tayar semimon dinakan yang nukung kami itu yang berhenti nukung kami. Jadi bi kami tutungan bi berdayak jam pukul telu lagi kau meno sedih radio. Kau kalau kami terima kasih kui untuk semimon dinakan. Mudah-mudahan kiti semimon. Kau kakal begitulah kau silaturahim berinakan semua-semua dayak atai. Amun un maaf. Amun un kekurangan kata kami ko, amun un salah ko silap kata kami. Maku maaf kami dinakan, maku maaf kami. Kami tu kakak lagi belajar. Mudah-mudahan kita semua-semua belajar berkongsi semua-semua. Yang yang terima kasih dinakan, ko. Segmen pantun bertiru. Terima kasih untuk dinakan yang lebih pantun. Kali kami tu radio TRTM klik ngendak kami bisa langsung ke TikTok. Terima kasih ko untuk semi mendinakan. Tak terniat reso. Pukul 4:40 minit ke mawap kang pukul 5 kemawap kita akan kali barang baru melihat lepas kita akan posok tak segmen main-main lagu. Jadi harus nanti lagi kok dayagan-dayagan. Ini tu begitu tu. Okey. Yang ini benar dok kita kok lagu dengan buat lagu tu. Benar dok kita kok lagu lekat tak. Sampai gestar sian. Kok sian tu sian. Kok pun lagu lekat tak unashim pitu no kau akak ku tak siran sama. Alah banah.

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Makai konsep teluti sebetak berbeli produk diam talian untuk ngelak jadi mangsa tenipu sebetak berbeli. Dikau tanya atau tilau, sentioso tilau orang syarikat alamat kok sebab pelaburan. Kedua, teliti atau ndak ti bana-bana. Tu antara perkara penting. Misal ni rego, saiz, isi, kok kualiti barangnya. Ketelu, niat tamak. Dong dayak kok tamak. Engkau rego tawaran, anu tinawaran kiti. Anu niat pasti ti, bana atau niat. Muat pembedaan rego, dau. Sebelum berbeli, dong salak lingka. Muat penian sealap ni, kok sentioso berjogo-jogo. Terhati bino, amun jomo ingin nipu tu, runjo cara ni. Kau niat pikir balap, habis nusin nusin.

0: Bersama kau aku Fatin, badari mo idi dia mo abar balat ke muap tu. Mo bo betul aku tajuk, tajuk kabar. Pengenuan my card di budi diesel, negaan mo posok peluak kok pan-pan salah gunaan. KKTP menerima 34 permohonan penanggunan bergo dat dikau titik 5 bilion ringgit. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Pemelanan budi madani diesel budi diesel najangka kulit negan aktiviti mo posok peluak ko ketirisan bahan api diesel dia melat. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Mara, luak budi diesel subsidi betiu suma benuanan tak rakyat anu layak luak pengsana pengesahan MyCard. Menanding sebelum tu, anu benuanan terbuka engko niak run pengesahan identiti pengguna. Ko pan mengkebuli subsidi benuanan penetekua lebih adil tak rakyat.
1: Tadi anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan, kerana kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Marabge diom sidang abar bayu taklimat pemelanan pembawaan subsidi diesel tak kuat Kinabalu. Rego subsidi diesel tetap tak RM2.10 per liter ngempuan demangi buan Julai 2026. Diom perkembangan somo Datuk Seri Amir Hamzah, Dr. Seri Amir Mara, pengenuan MyCard diom pemelanan budi diesel na yakinan kulit matongan kelapan subsidi teko tak rakyat tak kawasan pedalaman Sabah engko niat berlaku pensalah gunaan. Cara yang terbukti alat peluak dan angai program subsidi sendiri anu makai cara somo.
1: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarap. Ini termasuk di dalam kawasan pendalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ini, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga lah.
0: Aliman cara penggunaan MyCard, sokongan berselajuran luar perintah lat pan perlu untuk matungan kelancaran pemetukuan subsidi terutama terakyat merluan terposok tak kawasan pedalaman. Sementara Datuk Seri Amir Mara perintah mengenal budi agro madani untuk nebangan gulungan pengumuh ke pekebun diki selajur nerimo tebangan bersebia. Aliman matungan kebajikan ke pan keselajuran sektor agri komoditi selajur terpeloro. Luar usaha pekebun ke pengumuh anu layak tak seluruh melat akan nerimo tebangan pu RM400 dembuan untuk meli bahan api diesel. Berbanding RM2.15 per liter anu penetatap tak Sabah ke Sarawak sebelum tu. Setutane, perintah akan kerjasama ke Kementerian Pertanian ke Keterjaminan Makanan ke Pan Kementerian Perladangan ke Komoditi untuk mengkilo pengumur ke pekabun anu layak. Petani anu layak boleh makai tabangannya untuk membeli diesel tak rego pasaran ke niak run sepodan pembelian. 34 permohonan penanggunan tenerimum kebiak sektor perumahan, komersial, industri ko pelancongan tak Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan ko Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara, permohonan bergo kira-kira dekau titik 5 bilion ringgit mengkebiak penanggunan lebih 5,000 unit tak dendangai daerah terposok Kota Kinabalu, Penampang, Tawau, Sempurna, ko Papar. Ia ni mengkebiak 2,700 unit perumahan, nikot 4,000 unit komersial, lebih telumpuk projek industri ko 44 projek pelancongan. Beliau marah pergi bahagia

0: Ustaz, latihan kemahiran tak sabar perlu lebih basak mengenal program pendidikan kok latihan teknikal kok vokasional TVET anu bau kok pan sesuai yang kok keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Sains Teknologi kok Inovasi Sabah Datuk James Ratib Marak yoni matongan graduan anu nian akan selajur sekelonan kok sekeluan kok sanang kulit kerjaan.
1: Kerana mengikut permintaan industri, sebab pihak JPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mahu supaya pihak JPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.
0: Datuk James berusap ngerasmi Maidan Convocation Institut Latihan Teknik Kau Perdagangan Tak Kota Kinabalu sesi libat urus berselajuran bersama pekekuri industri Kau Pan Pelabur untuk mengkilo kemahiran anu peneluan sebelum nutan kursus bau Kau Pan ngurangan pengantungan tak tenaga kerja luar. Setutan Teluk Kau Gajah Asia anu penindah luar Zoo Taiping tak Zoo Tenoji tak Osaka, Jepun. Kementerian Sumber Asli ko Kelestarian Alam akan bekerjasama ko SPRM diam siasatan selan proses pemindahan gajah terposok darah amoi ko kelat di EK. Menteri ini Datuk Seri Atta Joseph Kurup diam pemerani marak kementerian yang akan bekerjasama antawa ngelingkupan enggak-enggak pihak sekiranya terbukti run salah laku penyelewangan antawa pelanggaran cara diam urusan pemindahan tu untuk melihorok kejujuran institusi kepan orang alap meletak peringkat antarabangsa. SPRM mengesan keratas kesiasatan selan al pemindahan di EK Rai Benuka Setutan Tondosan berlaku ketirisan penyelewangan diam urusan Tak sepu Wau Jun Limpas Pertubuhan Hak Asasi Hidupan Liar Malaysia Hidup Rai Maku SPRM melan siasatan selan pemindahan di EK Pertubuhan Nut Nondos Run Biayaan selan urusan anu niat penentuko tak perintah kepan mengkebiak dedangai jomok dangan pedangan engkau urusan pembiayaan seikul 53 juta ringgit. Pemelanan dedangai projek penanggunan anu ngabut 300 juta ringgit untuk daerah pitas ke bengkoka ngebuktian ngendo buat perintah nangun kawasan luar bandar terutama ni melanga kemudahan asas ke kelapan rakyat. Projek anu nelulus lep perintah latih betiu sedang posok fasa pemelanan. Terposok projek pekalan buat pitas bergol lebih 140 juta ringgit lentahan penapak 36 juta ringgit ke pan projek lan randang bergol lebih 100 juta ringgit. Adun bengkoka Datuk Harun Durabi Marak engkau pemelanan projek Beruo Langai Yoni akan nukung penanggunan tak kedua-dua kawasan Beliau pun berharap masalah bekalan buen nyodok oleh penduduk tak kawasan pitas kok bengkoka kulit nuatasan engkau pemelanan projek bekalan buen pitas. Mupusan abar-abalat kemuap tu petukulku balik tajuk-tajuk kabar. Penggunaan MyCard diem budi diesel negan mau posok peluan kok pan penselogunan. KKTP nerima 34 permohonan penanggunan bergot dat dikaut titik 5 bilion ringgit. Mungkin abar-abalat kemuap tu senunting let Sharon Raymond dekat seksyen berita Ewol Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih dinakan ke kalian kali siaran sama Alabana. Sini kita boleh kali barabar di mulat. Kau terima kasih. Yang boy nu tanang bersiaran langsung bertiru ta TikTok tu. Terima kasih boy nu tanang bersiaran ta radio. Kapan kali kami ta RTM klik. Jadi sin-sin di pelanan pala-pala mukerita dinakan. Kau nu sorok ngendo beranak school. Jadi pala-pala ta alun-alun. Mudah-mudahan kita sentioso. Ya neh. Binuana keberkatan ko semua yang anak palap jong kiti lah ko jogo keselamatan dinakan keselamatan tanggungjawab tiba somo jadi minggu-minggu jutungan dinakan mudah-mudahan semimon dinakan sihat-sihat daya katai selalu ko jadi pasangan kiti ta segmen main-main lagu sini kita boleh pepantun ko terima kasih untuk dinakan yang boleh membiak pantun ko un lagi pantun puri pitu mau diri talat jomo dong yentu bara Abi Ahmad dong belo ngemia pasal dong kiti ngemia pasal tak diri kali ah kang nasolamun ai penatur ali jomo ge ko terima kasih dinakan Abi Ahmad mengasiri ko apo lapak sirin jatah lantai walau dekit niat terlupa kasih sayangku sampai matai alangkah sian ampun pantun tu Izan terima kasih Izan lekat kota Blue terima kasih dinakan kau sini kitty boy kalelah kau dengar pantun kau jadi maku maaf aku dinakan amun un sen telefon kau ni tersambut ku maku maaf aku dinakan kau amun un tuturanku yang ngam kali bi ka amun ya neh si beragam ko lebih-lebih beragam aku maaf aku dinakan jadi okey un lagi lah di kau tu bis on air ko bis on air kami tu setiap pukul 5 kemuap kami un segmen bis on air you know mungkin ya neh berapa kilo business lah bagi aku usahawan you know bis on air usahawan murah pemuran you know muka kadai gunting rambut kau muka salon kau jadi sen-sen pemuran kau belia-belia ingin ngendak yang tu ngendak memia modal bagi kau beli ngendak tak laman web Tibet Madani ya meun tebangan-tebangan luar tak kerajaan Tibet Madani untuk ngapply kok sian ingin muka kadai gunting rambut kursus kok ben kursus boleh no dinakan ngendak tak laman web Tibet Madani untuk amun un keminatan dia muka salon tu boleh no dinakan ngendak mes kok laku sebenarnya bertiru bisnes yang tu usaha salon tu laku bana kemahiran tu sebenarnya bertiru laku jadi boleh no ngendak ta laman web Tibet Madani untuk ngendak pabaran-pabaran kok tebangan-tebangan luar tak kerajaan jadi harus santi lagi dinakan terus nanti kok kadang-kadang buat lagu lagu tak berkali-kali siaran sama sini boy maku lagu jomo ampun kok DJ Wan oh kelas paluan reso Jumatia Karim selekat kita itu Rozai kok pan serasi kita doangan buat penaku le dinakati Raman Lakah serasi kita doangan sama-sama kita kali tak siaran sama alap bana
1: beribu kali sayang betiru ai teman dikecari nasoh tembur.

mikroslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu nyak teko bertindak balas adria ngabut nyak nadaran dirinya. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana mikroslip antawa seturis kajak buli ko onsom nyawabi kopan nyawa jomo ayu.

Terima kasih Dina Khan. Kakak lagi mengkali siaran sama lah. Kakak lagi bersama kok kami. Terima kasih request untuk semua Dina Khan. Pengkali kami. Terima kasih. Nek terus so kok. Kok. Nek terus so. Tak terung-terung waktu no. Tapi 5.40 wow minit kemuap. Jadi sini-sini pelanan palap-palap mau kerita Dina Khan. Palap-palap talun-talun. Mudah-mudahan sama tekom rumah. Sama teko tatungan anu ni tuju. Terima kasih buat nutan nak bersiaran dekat jam telung ngabut dan bertiru. Kok. Terima kasih kok ikut harus nutan siaran sama. Alap manasti pulau. Jadi terus ngejogo diri ansami ngejo tungan dinakan maku maaf aku amun untuturanku yang ni anggam kalebi lebih-lebih beragam amun untaliannya tersambutku amun un lagu ni terpeling ku maku maaf aku dinakan. Jadi semoga penatang umur dayak atas selalu kau pun binuan rezeki berkat. Kau pun sihat-sihat selalu. Semoga semua doa-doa yang alap-alap boleh kubalik untuk semua dinakan pengkali. Terima kasih dinakan. Terus nutan siaran sama setiap lau. Ngendak kami siaran tak TikTok. Kali kami tak RTM klik. Kau minggu-minggu jatuhkan dinakan. Jadi pusan siaran sama berdiru. Mbanan ku kam kau. Dua buah lagu. Dekat ta Aizan, Aizira, Abu Jang, Somel, kau pun Abu Besi. Nuna. Jadi insyaAllah setemu lagi kita maung. InsyaAllah dinakan tak siaran sama alap. Assalamualaikum.

0: Pat yumuan lan, trimo kasino.
1: Hehe, ngoyo kali tuturan no eh. Mono tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no su kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begeno jomo berhema ko sopan. Nah, angkat tangan balik yung kau. Tanda trimo kasining kau.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun suku ngambi, nyaun no kami.
1: Magsuku sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dan akan hinawiti makalai habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Belahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Parkala mustahakah belahat kuhapiti. Pemakaian Maika dak Mariam Budi Diesel nagak katrisan makani ismagor. KKTP na 5 terlumpuk makan 4 aplai pembangunan magharga da kayu titik 5 bilion ringgit. Pamalan jalan nyonan Budi Madani Diesel atau Budi Diesel ni jangka mampu makasagak kahinang magismagol maka katirisan Diesel Mariam Nagara. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Ngahaka min Budi Diesel subsidi pertinaan ihal nindian 7 rakyat hingga layak min pengakuan MyCard. Magbidak makabai rahulu, ia nibuanan 7 sai-sai min san misai pengakuan identiti pemakai. Minta da makabai menjari subsidi diesel nindian labi adil 7 rakyat. Datuk Seri Amir Ngahaka Butehek meram sidang media baipain taklimat pemalan jalan pemahawahauan penusunan subsidi diesel makota Kinabalu. Harga subsidi diesel ni tatapan maharga dua hak pidak sang pusin dalita nagna rakayu halibulan pitu 2020 makonom. Marempal kalak dalua Datuk Seri Amir Ngahaka pemakaian Maika dak marem pemalan jalan Budi Diesel yakin mampu maka kila-kila manfaat subsidi sampai 7 rakyat makosaan pedalaman Sabah misa aina tajari katirisan. Cara ina ni magbukti akahap min inda ginis program subsidi sadi ya makai pal kalak dalua. Sadi min pemakaian barikanku sedimin palkala pemakaian MyCard sokongan banyak harokan min pemerintah lahat risab parulu aku maka kila-kila penusunan subsidi lansal langganan na palagaina 7 rakyat hingga parulu toongan pasod nama kawasaan pedalaman. Sementara HE Datuk Seri Amir Ngahaka pemerintah makilahan Budi Agri Komoditi aku maka tabang banana amag guma maka amag kabun-kabun aku nui maka talima bantuan sedimin maka kila-kila kebajikan risab sektor agri komoditi patui tapahilala min hali ina ani amag kabun-kabun maka amag guma hingga layak maskulibut negara akan maka terima bantuan tunai 400 ringgit dalam bulan untuk pamili diesel. Magbidak maka dua pilak sangpu maka lima sindalita yang ditatapan 7 Sabah maka Sarawak Bairahu. Engkansab pemerintah akan magtabang maka Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan risab Kementerian Peladangan dan Komoditi untuk maka patongan AA magkabun-kabun maka AA maghuma hingga layak. Panalima hingga layak menjari yang makai bantuan ina ani untuk pemilih diesel mahal gak pinabilihan misai had. Niat terlumpuk maka 4 aplai pembangunan tina 5 pasod nama sektor paglumaan komersial industri maka pemasialan Mas Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ngahaka apply magharga jajahan dakayu titik 5 bilion ringgit inan pasodna pembangunan labi 5,000 unit marakerangai daerah yaitu makota Kinabalu, Penampang, Tawau, Semporna, maka Papar. Inani pasod risab dangibu siam 100 unit paglumaan, nekot 4,000 unit komersial, labi terlumpuk projek industri risab 40 maka 4 projek pemasialan. Beliau ngahaka betahek baik pain magkokan musyawara Majlis Perancangan Bandar Makota Kinabalu. Musyawara bulanan inan mua tujuan melekasan proses kelulusan risab maka paakigan pembangunan lahat. Yuk Datuk Arifin apply yani buah hingga min kumpani

Institusi Latihan Kemahiran Mas Sabah supaya lebih bagsik makilahan program pendidikan makalatihan teknikal maka vokasional atau TVET ia bahau risap magtuk maka keparuluan industri butina ane. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi maka Inovasi Sabah Datu James Ratib ngahaka ina ane ko maka kila-kila graduan hingga pina luas patui magkapagraog maka senang kole paghinangan. Datu James Ehling maparasmian Majelis Convocation Institute Latihan Teknik maka Perdagangan Makota Kinabalu. Sesi libat urus misa ai harokan magbea maka pemain industri ruisab pelabur parulu aku maka patongan kemahiran iani parulu yang boho maka hatul kursus bahau mintada maka kulangan pengandolan matenaga hinang min luasan lahat. Susulan niat tulu Gajah Asia yani lalin min Zhu Taiping ni Zhu Tenoji ma Osaka Jepun. Kementerian Sumber Asli maka Kelestarian Alam akan magtabang maka SPRM merem siasatan pasal proses pengalalinan gajah ina ani yana nionan dara amoy maka kelat atau DEK. Menteri Datuk Sri Arthur Joseph Kurup baik ngahaka Kementerian Embal Magtulak Kangsul atau nganrapitan ingga-ingga aah bangiai magbukti wujud ai-ai kasaan penalewengan atau embal meak prosedur merem urusan pengalalinan inan. Ina ani kok maka jaga integrasi institusi risab on ahab negara ma bahata antara bangsa. SPRM ngakuan kata siasatan pasal palkala pengalalinan DEK baina dibuka susulan dakwahan tajari katirisan maka penalewengan mareum urusan nina ani. Masangpu makawalu halibulan onnom palabai hak asasi hidupan liar Malaysia atau hidup bai mojol SPRM ngahinang siasatan pasal palkala ina ani. Pertubuhan he ruisab ngan dakwah ania bayadan pasal urusan ina ani mbal bai nisongan tujuh pemerintah. Sadi lagi pasal karangai AA makawea ma pemindahan sin anggaran 50 juta ringgit. Pemelanjalan indah Guinness Project pembangunan ya nekot-nekot na 300 juta ringgit untuk daerah Pitas maka Bengkoka. Maka buktian keinagunan pemerintah lahat amangun kawasan luasan bandar lagi-lagi na masongan kapanyap asas maka ketanaman rakyat. Projek ia baina lulus he pemerintah lahatinan butina ani mereman pasod nihog na pemalanjalan. Pasod da projek bakalan bohe Pitas maghaga labi 140 juta ringgit. Pengenangan jambatan Pias 20 makasa juta ringgit, jambatan Pinapak 30 makasa 6 juta ringgit, risab projek lan narandang magharga labi 100 juta ringgit. Adun Bengkoka, Datuk Harun Dura bingahaka, he pemalanjalan projek mahiainan, minta damaka sokong pembangunan maka rua-rua kawasan ina ani. Beliau rusab asa-asa masalah bakalan bohek maka taluak banan mandusia makawasan Pitas maka Bengkoka tak atasan hek pemalanjalan projek bakalan bohek Pitasinan. Pemupus habal pindah sampai pabalik habal mustahak si. Pemakaian MyCard mareng budi disil nagak katirisan makan ismagor. KKTP dah 5 telumpuk maka 4 aplai pembangunan magharga dah kayu titik 5 bilion ringgit. Bertanya belahat KPT banyak sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemah Nabi Hinangku Kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pakalehon bi kami.
1: Sabavi FM, siaran healing sama.
0: Nagdalisa gondom ngabut lisag pito kohap.
2: Ambang asa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagi kepada saya darunakan mai rupa ingkam maka kali siaran di link sama sama silakan sini anak ku Julia Jamila san ngabut ni isak bitu nen kita magabah bitina rewa yang bohol isak genem sang buk maka 4 minit kohab jadi sapalikut biasa sanakan haka ka cuaca anu pina luas Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ni kohab itu ngabut makohab itu ngabut ni kasangoman itu keadaan cuaca luar jadi maram keadaan isbat napa ing kita sanakan hunus magbe maka letek na mara karangai paglahatan makosaan padalaman ngabut ni kasangoman ni kapahaluan dosa dalua makosaan padalaman jadi air rupain bai sidaru ni patuaan ma kita bika memon sanakan keadaan cuaca numbalan ni katantuan na hinda buiti jadi hena ni pa ento mandapain kita hakamin mat Malaysia tu bahwa ni so kita pa isbat na pain ma keadaan ni anda keadaan ulan bang ambalnya harokan maka ni anda keadaan bohet tahik ataupun bohek ma ingga-ingga kosaan ingga magkatap sana kan paisbat pajaga-jaga ni siap na kamemon ay kapanyap anu parulu ni buah bangyay ni parintahan maglalin pingga patagan pangalalinan ingga kosaan si dararan telu arunok

0: da akam hampul-hampul mabahana runuk. Ewot-ewot isbat na paingkam maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag banan makandak min kawasaan runuk makanilagan magpandi makapalintas parambila min soang hinabu ulan landos. Ruisab nisadiahan labi awal kit kecemasan makanebea parinta min magkawasa bangiay ni soho maglalin. Entomunbi, pahali, pajaga-jaga maalawiti maray min jari makapasalamat inyawa.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam, Ruisab.
2: Manjari amineong-kaong kakabilahan bi.
1: Kami
2: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
3: Ambal dosa tapi ini bisa babi FM siaran di link sama dari segenom 20 minit terkohab. Jadi antara kawasan-kawasan sarakan ya ni haka maram keadaan hunus magbek makalete nama pedalaman dan bila kuala penyu Beaufort pantai barat dan bila papar penampang makaranau masandakan dan bila telupid kinabatangan beluran makasandakan maka rambila kudat ma kota marudu maka pitas batai Rusab ma wilayah persekutuan labuan ngabut ni kasangoman alau itu ya sanakan adompok makatul lo jadi halik napa ini sanakan
4: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayi kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang boho panagnaan maka bea ma tahun sangpu maka siam pitumpu maka 4 mag bea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain lawai 40 tahun.
4: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Tentu nasarakan indagin espalasahan tas sahek bisarakan anabu Piala Dunia untuk mah musim 2020 makon itu jadi labai rekerangai pasukan-pasukan nahia pasukan-pasukan kosok gak magatu tentu nara kata onan binasarakan bertingkah kata tuan jadi pahalur atau kalipat bi Portugal magatu maka Uzbekistan England magatu maka Ghana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta da iti. Juara dunia minam patinan gagal layak kamin tulu na magsunuk-sunuk. Baipain halam makasod ma edisi 2010 makawalu maka 2020 makarua. Manakala New Zealand kawasa bahau Oceania menjari pasukan tagna-tagna tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pakai lehon bi kami.
3: Sabah BFM, siaran healing sama.
2: Nagdalisag onom ngabut lisag pitu kohap.
4: Ambang asa.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat dengan salat waktu maghrib ni barang sekarang nak kan dalam pantai barat jadi mengingat minta dengan pasal waktu isya sang itu segera itu 40 maka siam. Untuk ke ibu dan serakan serik-serik kita ngamuk dua anak pain berurahan kak mimon hingga badan serakan akan tak meram keadaan lemah niliusan makani buanan kaulian rai-raian hingga meraman itu niat tinak tinan musibah murah-murahan ini nak nimbal maka patian semangat siga murah-murahan song dapain siga ni kekosongan anabu keadaan-keadaan mahuni tinan sebab nak ujian nak makita pinatan nak makita ujian nak mbal risab kita ni sia-sia alam pain kita da'a hampul-hampul ma baranta ma keluarga ta ma lingkungan ta barang kaum pemilita mustahakna ni jaga mustahakna ni pain toman ni wote-wotan lagi-lagi banan saga onggo amma ataupun mato ah ni pain toman banan keanakan aku akidah ambal tapi raw kalau mana ambal humanut ami perkara-perkara nombal ani ketentuan nah jadi mustahak nai nah ni isbat ni jaga lagi-lagi banan anak-anak muda baru masih ma pangiskulan ani pa entoman ni ebot-ebotan da maka baya-baya ma akal maglaogan banan sagase sebab pina ani ambal baru maka pingga-pingga ya mania i maka binsanaan maka binasahan baran siga ma bila siga ta abut magkahinang ngalogan sagase jadi enah bahala matto ah untuk matuntul kaanakan supaya ni ispat tonganongan sadakan jadi mana sekarang 40 silu-silu min kusina buahku ni badan sanakan untuk makopi ti isapaliku buahku pabalik sadakan aku rupai nani akan pindahan ke Lumanta lagi-lagi hingga kita aningan makosaan bandar magluma rusa baniak tanah minsan lah asa rakit sako minsan pun magluma maluma apartman ka ataupun kondominium ka an baliak rusak na kita magtanom-tanom maluma ambalu asa ambalu magsaga maka peraturan rakit-dekit gaya hea nak tamaram kasa insalan ka ataupun aina ka panaguan magtanom-tanom kita maluma ambal ni rusak na sanakan ina ani rupain maka kulang-kulangan susah ataupun buhat ta magbili ayai keperluan kusina untuk kakan parangan lawan jadi bangi ani tatanom heta minsan la sarakit maluma daun suka ataupun saika ataupun sayur sawi kangkung bayam maka kulang-kulang narkit pag belanja kusina sebab ina ani itu keperluan allah wallahu maryam kalumanta.

0: Baja organik. Ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik ini hinang min labihan ayai tinimanan butna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia penggastu. Sedimin maka jarmin kualiti kinakan, baja organik ruisab maka tabang kitam amahilala kagandungan alam sokolibu.
1: Magsukul sa baba makales siaran Bajaw Hilingsang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta daiti yana Uzbekistan, Jordan, maka dua negara paling riki yana Cape Verde, maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsukul sebab makale siaran bajau hiling sam. Sarang ayah pagsukulan kumaka am segera donakan pak abai masabab BFM siaran hiling sama jeribut biasa nana dua ongka akan bahan kumaka am igal pusaka bangsa mindat insa dia maka kisah igal sirayang min siotoras. Jari data kalipot mi pahaluh piala dunia pagatuan ni hari dua empat pasukan Panama magbak maka Krusia, Kolombia magbak maka Kongo. Jadi hingga kam ngandak bilah yang ngandak banan magatuinan pasukan magatuinan lagi senang download bi RTM klik jadi mainga kan maka kalem makanda enggak kan maka kalem makanda pagatuan ina ani hanagna min lisag da kayu di allau lisag empat lisag pito ngabut lisag sangpo jadi enasanakan kaam kami mending kami magbol ingga na ta jagahan. Jadi tak patah pemalih, insyaAllah tak umul magbak lagi. Pilukam magkalasigan lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Konsen dalundum. Reno ring ho min ahunu pamahunan pesukuan ku nika endiantini. Pahulu aho akasif bonsai. Pamahunan ramaikat rendalum nu budi diesel. Ngampung reaktiviti yang parindim am aktiviti kaun soy pokon untuk nasung kait. KKTP na ngapu ratalung operam apat pekitakan pepesingkatan terlohonu sa titik limo bilion ringgit. Peperalanan ra Budi Madani Diesel, Budi Diesel inilah yang nakala pengampung aktiviti yang parindim am aktiviti ka onsoy pokon untuk nasung kait ra diesel nu pamahunan. Menteri nu usin Datuk Sri Amir Hamzah nambala merah Budi Diesel subsidi takin da rakyat untuk nanohom ra maikat.
1: Tadi anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Karena kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Sri Amir Nembala Rangahol di Bosnu Pepaintalangan Pengumuman Penalimbahuan Penakan Das Subsidi Diesel Rakau Takinabalu. Lohon subsidi diesel pinutus RM2 opor ngosin selita angin munda sa aribulan Rabulan Katulu 2026. Datuk Sri Amir Nembala pemahunan remaikat Mayra Budi Diesel inilai nakala pemarandan da subsidi sumuku rakyat ondo inayan solo raasak Nusabah. Lakohino narandan umas intera kukula program subsidi wokon ondo pasukuan mayar pemahunan ra maikat.
1: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarang. Ini termasuk di dalam kawasan pendalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ini, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga lah.
0: Suai intora mahuna remaikat, sungkor intora perintah negeri penuh akasif bonsoi untuk apakah luai pepasukuan na subsidi rakyat na kayaknya iloi nayan solor asa. Lili warahinu Datu Sri Amir Nembala perintah na palaira Budi Agri Komoditi untuk minsu pra antinanum ngapura penginsu pan pinalair. Merah penginsu pan hino antinanum untuk tetelai ngapura penginsu pan hino retikup nupamahunan kulimanin kala pra penginsu pan usin 400 ringgit sebulan pengalir radisel. Intara hino perintah kulimanin hinsu pra kementerian pantinanaman am keterjaminan akanon am kementerian pantinanaman am komoditi tumutun ra antinanum tetelai ngapura penginsu pan hino. Ilo ondo ngapura penginsupan ino kulimani nangalir diesel raloho pinutus ondo suang no ika mayar kota.
2: Aho hito aringoh miurin tora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Tak lungo peram apat pekita akan pepesingkatan penampahunan, komersial, industri penambuluan resabah. Menteri Pendidikan Tempatan dan Penampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala pekita akan ra lohonu mamar 1.5 bilion ringgit hino dan nimpung pepesingkatan da 5,000 unit ra kukula daerah nekaya nayo Kota Kinabalu pinampang tawau sempurna ampapar. Sino 1,700 unit pahun mamar 4,000 unit komersial nakasail talungopor projek industri apat ngupram apat projek penembuluyan. Datu Arifin Nambala ngahol libos nanam pilon da pahutuman Majlis Perencangan Bandar Kota Kinabalu. Pahutuman tukir bulan hino torono apakah pasti ra kelulusan apatulasik papas singkatan ra negeri. Rahuri Datu Arifin pekitakan hianili pinantalang nu kumpani-kumpani mayo agensi perintah inan sino kasungkaitino ra parintah onda kita pengmanda projek kasingkatan papakan sayan ra keluayan nu nasuangan. Institusi latihan kemahiran resabah kini tak rayu sampai talang reprogram pengubasan latihan teknikal vokasional Tibet nakabahu sino pakitakan dan dalam nu industri. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datu James Ratib Nambala lakohina marandanda susumiku londo pasilain aluai ahuyum ra intok pangkerajaan.
1: Kerana mengikut permintaan industri, sebab pihak JPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mahu supaya pihak JPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.

Ya pakar kono pasinanganan taka onsoi rekono tatane beka sukur jam ka tulu opor ngaminitra londom lansana kono rekono kawita kar kono pengkonangan intra mon rasabo BFM raka ungkering ohramon ra londom hitu rekono londom hitu lansana kono kau rekono onsoi onsoi akra on pono intok minang kering ohramon rasabo BFM am liwa rahino pahaka kar kono mimuni takar kono pengkeringahan dari rimbai-rimbai ra londom hitu liliwa rantingais ra kono rondo rimbai ondo yak poyo rakono sauk tetandu rakono kaluan nu RTM Sabah rabuai rakono pasalula kapam pasuku yak poyo rakono aho ulikono pebelan-pebelan onsoi rita kakawi rakono paimun rakono pangkirang handa rimbai-rimbai ra londom hitiang.

Ya, bagar kono pasinangan ang taka onsoy pengkonangan na kaon do rayos ng pili ramon da Sabah BFM amrekono oro hitu duang oparam talu hari bulan da bulan ka onom 2002 oparam onom oro karwo ram minggo kaya karakon ni kain dian tani rekono marangan damayon suku napar kepaparan kesalahan rahumurut da jam kasiam ra londom hitu akaon do rekono ngapur oron hanakan doro hitu kan saya ngapur oron hanakan ramayon lansan rekono rayos kalap rekepihan labi onsoy amrekono katutunan ni pahaka siyama taka halung rekepihan nentaran kono kina palu no kawan ka pembalu no cuaca rahu poko no dokar kono randan itu rakono sinoro na kono porosoro kamayonan ra anguluh rumasam rakono itaka kawi rai sahalung rakono kapehan taka siahama ya bagar kono itari bilin mion ra WhatsApp mai ra londom hitu rakono man ko poslo ra boi no kasalan rahu murut amra TikTok mai rekono akaun do sino keluhan buli rayus muncul per TikTok mai rasa babi FM buli mati rekono bilin mion rahino liliwat taka hayam reboin do keselahan ka salulan rahu murut ralondom hitu sukuna per jam kasiam rah alondom imuni taka pengkeringan ra rimbai-rimbai no murut ralondom hitu liliwanting ai siak poyo akaun dong keringo ramon mayar RTM klik liliwang kuliman rekono pahilian piala dunia nahir rekono mengkeringoh ramon da Sabah BFM pengkonangan akaun do mengkeringoh radio rakarita min sehama rekono lansan dan sukanan karekono rimbai-rimbai rekono pepelan-pepelan pasukon mayram min rebuai nuka saluran dahu murutra alondom hitam rais pelan nuka molisikin darimbai no rondo ya kuang to amrosili sabai dalingku ondo rekono rais nunggu lakono pengkeringahan da rimbai-rimbai ramon da Sabah BFM.

Rongok am ilongkau rangangai kasaruran radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

43 Tampilon Ralayo Ru Kuala Penyu Niak Moligan Ras Survival Island Nasau Krabilor 1100 Sem Ngoparam Tulu Bulintok Kasaukan Tanak Moyog Nasau Geuramindano Pripina Bulu Ragitio Pinatanau Ratama Negara Ruparta Pakun Rabilor 1100 Tulu Ngopor Ambalu Bulu Tiga Timokondok Rakandayan Nogalama Suara Iging Ondok Mapasau Am Timur Rurat Ondok Maniol Niak Monsoy Amat Timpok Tojara Kaugaran Kapam Activity Tumolop Pulu Rakitia Niak Mokondok Raluogon Losok Rubujuk Makapuy Kapam Gunung Berapi Ondok Kitia Niak Nasau Kera Kabundukan Matang Rupulu Rakitio Suku Sinau Kera Intok Penggambaran Rondo Inatangan Reality TV Lisar Pembangunan

0: mangimbolo salaka anja. Paita kau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayo. Amon guang rulun mapilat, ginyo salaka anja. Ginyo mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau no mapanggol. Mangimbolo arati no okau, kondo guguang.
1: Nembangan Amaliao, Kapam Maliao Basin, The Lost Wall of Sabah, Egini Rapu Ruliriut Sabah Undo Melogo Tojo, Rabal Rujografino Kokosandra Paliuk Undo Mayu Tojo, Ragayono 500 per ngeperan balu kilometer persegi, Amlandomno 1600 tul ngeperan 5 meter, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok, Kokosan anak sibuni intor arama tutunan rutan ati. Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matung. Rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliau ratan ati am sungai Maliau ondok tumilis rasungoi kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojara guangsor ralembangan Maliau ti am bujuk lutung. Bosai Maliau tul natampas rasawat mau perambalu ngamite amniak tilungan linu maksud rondo tilungan timu mau palo ondo mau kondor sabah rabilor 1900 peram tulu membangan Maliau pinatanau kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 am rakabalu ra inukau sinok ra eko penampulian sa pertalu ayuk interakan dayan aru lilio tragitio mabuli pulawon. Radua ayok mau beli balon, ikinya magi jawat sor araka tahunan no, kapam jungle trekking, magilong-gilong rah susuit.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya bagara kuno pasinangan anta ka onsoy tatando bekas kur jam ka walu ralo no pengkonangan naka ondo rayo sing gringo ramon may ara kuno frekuensi na pongo pinalair RTM click may ara kuno live mara TikTok pengkonangan naka ondo rayo sing gringo ramon lansan na konan sukanan kara rimba rimba ondo ra kuno pinasuko ka pong pinasalula uli kuno pabalan pabalan ondo ra kuno pasukon ra poino kasalan ra humurut ra alondom hito liwari no pahakar kuno Oron suap dongo para mapat tari bulan de bulan ka onom 2000 dongo param onom oro ka talu ra minggu bapalai mera kuno bapal nu kawanan oron suap sino lai royon meyon ondo ra kuno tambuluyon meyon nahi kapam sino urusan meyon lai lair salo ra suap suku ra kamayon no nahi kapam sino yak per kuno intok intok ondo ra kuno ko mai panambuli seluruh londom no moron suap dongo para mapat tari bulan de bulan ka onom 2000 dongo param onom oro ka talu ra minggu intor ra suap suku ra londom no angulu kamamahane takukula in tok solor ra asak amlin nasu ra orun suab dongo param talu suku talungo param 4 darja celsius jadi itu ya rekono mana pia maya ra pina pala nu laman web nu kopisan meteorologi Malaysia intra suab suku ralundom orun suab angulu ka mamahanit ka pamrumasa mamahanit aning kalu rekono kukula intok ra solor ra asak itu rekono apal kawanan ra oro nuswab. Rais tegang kering ora. Rondo rimba entori Azroy am Susi Wilson nampiratan to. Tunggu rondo rimba oko atawera kontri Arno Batik.

Ya, bahkan kena papari ke bawah kesalahan rahu muru teraruh rimbai tori kedit jak pinupusan rapang kausan badili David Joseph peraku bayau ragaling. Terakun nikah yang dente ni kan sayang tumalah tumalanda.

0: Assalamualaikum kapisan ang antutuwang sa Malaysia Madani bay nakinongho iti kabar na kainon palumbusan ko Albia Justin kapagulutulod kabar. Pumagunan may kad montok magano diesel budi kanu magantob kantakan panakahan om kasansalan. KKTP nakaramit 34 pangapalayan kubruan gigatang iso titik 5 riyong ringgit. Kabar pempenu. Kapapanahapanahakan diesel budi madani o pimanan kapangilag kantakan panakahan. Ang pangunuan dit amo kusudong papuhampit ginaris gugunon. Suang Pogun. Montiri Kausinan na Sri Amir Hamza pinapailo kapatahakan budi diesel patamodon kumamagigyan dit kiharom maikad. Poinso ay mantad paguluditi, miloh onwon do isainopo miyampay amo magintong tadon. Kapunguhup ilo patikida subsidi diesel miyampay adang kumatoy sanan magigyan.
1: Tadi anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Karena kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Sri Amir pinapailo dilo idi isa ka poin talangan kuma media serana pongo ka poin talangan. Panikidan diesel ki subsidi ida Kota Kinabalu. Gatang diesel ki subsidi pinatama da RM2 hapada sen salita tumimpun kaisa tulan katuru ton diti. Kompit kantakan dosuai Datuk Sri Amir pinapailo pemugunan MyCard montok magano diesel budi opi manan kanu parikot penghupan dilo kuma magigion id kinayonan labus kakadayan. Om ko pangilag kantakan pengonuan amu kikasagan. Karalano dilo kita doko tunud maya kapapanahan miswayan subsidi dit mamaguno karalano dit miagal.
1: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarang. Ini termasuk di dalam kawasan pendalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ini, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga lah.
0: Suai ke memaguna maikat pengupan miti lombus mantada perintah pegun agayo pekiobian. Montok pasenong kapapanaho subsidi dilo kuma magigyon kahampit na yolo adit poingyon id labus kakadayan. Damot dilo idato Sri Amir pinapoylo pinaintutun da perintah budi agri komoditi. Montok menghub tinimungan mamutanam ampuk mabuntok koro kanu penghupan pinatamod dilo. Suai manta dilo katundunan ng Katalina Hassan kaganan agri komoditi anuh.manamong. Mantad ko biyan nila kukumabun na mamutanom dit kahampit po intong kapagun. Karamit pungupan ko sinan sa ginumo 400,000 ringgit sa bulan montok pamali diesel. Nung pira don pungupan it patahakon kumad sa baho masarawak paguluditi it sa ginumo 2 ringgit hapada malimasen. Manta dila perintah papanaw piso kadungan miyampay kamantirian pamutanaman. Kajaminanta kanon ng kamantirian pamutanaman ang kadagangan. Montok mangintutun mamutanom dit kasudong ang kohampit. Mamaramit dit kohampit mila mamaguna kobyan dila miyampay mamali diesel tumanud gatang kadagangan banaditi miyampay amu ontok rontob ko pamalian. Taluna paramapat pangapalayan kaburuan naramit papahampit bagian kawalayan kaganan pamrunan am Kotambuluyan id Sabah. Menteri Kerajaan nakayanon am kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin. Muhammad Arif pinapoylo pangapalayan dilo it akigatang iso titik 5 riyong ringgit papahampit kaburuan 5,000 walay id apoy kakaton id watas Kota Kinabalu pinampang tawaw sempurna om papar. Papahampit ilo siyam na hatus kawalayan samak 4,000 lauting papadagang pengalib dot taluna pada karaja kahampitan pemurunan om 4,000 karaja bagian Kotambuluyan. Pinoy lo daw iti sara napupusan minamuruan mitingan surupu mangulud kakadayan id Kota Kinabalu. Meetingan na tiki datulan nila kihantalan papasika pa karaja manaka kunan ang mangulod kaburuan pagun. Pinointalang nagi di Datu Arifin pangapalayan dit na ramit papuhampit a company tagayo surupo parinta katinanan papuhampit parinta montok papanaw karaja kaburuan ang panginsanangan gugunon tulun ginumuan.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Institute Pangubasan Kamilaan Ida Sabah Pakinuan Dot Apir Nagot Papain Tutun Ababayan Palajaran ng Pangubasan Kamilaan ng Vocational Tibet Dit Wagu Am Kasudong Kapakinuan Kaganan Binality Menteri Palajaran Science, Technology, Innovasi Sabah Dato James Ratib Binapoylo Kauhupilo kumasusumikulo sera kalimpupus kikabalo ng kimagot manang kigos maganud karaja.
1: Karena mengikut permintaan industri, sebab pihak JPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mahu supaya pihak JPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri di negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.
0: Dato' James Pinolombus Dila masa Pinapohimagon Convocation Institut Pengubasan Kemilan Kadagangan id Kota Kinabalu. Bagian penguludan nila papanahon dami tilombus miampai mimpagot ida kaganan ang papapo pakinuan dam mangiloh kamilan di pakinuan papagulo papanaw penguludan kamilan wagu kanu ila mangingkuri kapakinuan kumaginaris magigyon mantad labos.

Tulungan miyampay SPRM untuk meneluduk kantakan karlana papaliu gajah dilo ikingaran darah amoy om kelat DAK. Menteri Kehampit Datuk Sri Atta Joseph Okurupi di isu kepentalangan pinapoylo Kementerian Dau amu mengutung om polisok isainopo bagian ditnailan. No kehampit kesunsungan waya amu osonong om menalikud karalana karaja popohampit kepondolihan dilo. Karalana dilo kanu meninggalik bagian kementerian dilo om kesenongan ngaran pogun it bagian sempomagunan. SPRM Pinoylo dan ukapan penuludukan dilo it popohampit kepondolihan DAK untuk menerisid penandasan kesansalan amana likud karalana poin tunud id pengludan karaja dilo. Untuk dit akoh pada mualu tulan diti ketinanan kesongonuan memasi talalang Malaysia minangunsup hukumat SPRM papanu penuludukan. Kompit kepondolihan do DAK dilo. Ketinanan dilo minanandus dohara kepelebusan pembayaran dit amu pinarikot kumad perintah am pinoylo dahara pipiro tulun penghampit pemeramitan dilo it nailan da seginumu limana pada matalu riang ringgit. Kapa panahon misuayan karaja keburuan it korikot asamok teluna hatus riang ringgit mantok watas pitas ambang koka pokitoh da asantab perintah pogun peburu kinayunan labus kakadayan dilo. Kompit no, mangin senang gugunan ginumuan om kesenangan magigion. Karaja dilay nakanu kokunan mantad perintah pogun banaditi poin suang no, ide bagian kapamansayan. Popo ampitilo, karaja kapatikidan waig pitas gigatang hatus apat na padriang ringgit. Pamansayan sunsuyan pitas duna permiso riang ringgit. Sunsuyan pinapak taluna permanam riang ringgit am karaja mamonsoy talunalun naradang kigatang hatus riang ringgit. Adun bangkoka datu harun durabi pinapoylo maya karaja agayo kabian dilo. Kanwila manakadung kaburuan id duoh kayanan dilo. Alansanya udah kantakan kompit kabagalan waig dit otoguangan magigyon. Ida kinayanan pitas am bangkoka apupusan serad haro karaja penginsanangan kapatikidan waig ida pitas. Ida pemupusan suguta kukago ititulo do kabar-kabar. Pemugunan MyCard montok magano diesel budi kanu magantob kantakan panakahan om kasansalan. KKTP nakarami teluna permapat pangapalayan keburuan gigatang iso titik 5 riang ringgit. Ingka kana kabar dat pogun nulu di Sharon Raymond mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi montok keselimbahan tokoh.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Iti napungako tanudan ko duna podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2000 duna podam duo.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, temen ke hukuman doka yudit atu tu manu date ke iya rohian dat atu manu diti pialan mimbul sempomagunan teka iti FIFA 2020 pada mana. Ya, temen ke untuk data jamin susua pada tino jam koiso nga Portugal sumap ada pagun Uzbekistan. Sutanan antok jam dat kaapat min suswab datino nga England misap diti pogun da Ghana. Sutanan antok jam dat katuru kasabon iti pogun dat Panama. Sumap diti Croatia. Antok dat jam kohopod dat kasabon nga iti Colombia sumap dat dat Congo. Ya, ilana pialan timpu pialan dat iti bulusan pemagunan untuk diti kedua bermapat datulan dat keenam diti tahun 2020 pada mana iya mentok dat komen penga nerdih hara kasai dit maganda dat pialan dilo mulang dot keselimbau untuk dot jam koiso min susu. Ya, aso nasuai dot milah nuri aso nasuai keselimbahan dot milah mandok kayu tenu dot ngak mantan dot RTM klik mantan negiti TV oke sukan RTM nenuhit lebih kagaya tepinai kau maya datumanu dot rtm klik ngamilo kau datumanu di la FIFA 2020 pada manam in number napa batam na kau sinigman tadi mas ni sumiran arat om osonong kaditikanau kinong hato kau.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. Insedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teko sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Biso kedungan dit ogirot, miampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik Bogun Sabah. Mereka jam kosia mapat napa minit ada tu tua ngom kumado kayu hadit harus sundet ngambil mando ke Nurdi foto dok mai di WhatsApp sabab FM aso aso siam mapat siam aso turu walu turu walu. Mereka pernah kenai kau keret di ti Piala Dunia FIFA 2026 pada malam di ti mantok dot tim puriti tapi nai kau ngah naman poin tutuna iti pusingan teluna pada maduo babos tersenong maya pada maduo tinimungan maya dat format adila pemilu di tinimungan mama main gisom dot walu pialan mantok dot mangahaud isai kemenang. Ya, pusingan teluna pada maduo bobos tersenong bobos wagu. Iti iso format dot pialan mantok aditi pialan mimbul sampo magunan teka FIFA 2026 pada menang.

Yeah, tapi mereka yang kurang nawar hakang ayat tawan hit na hina panang dah kayu antak dat abinariti. Kami tapi mereka witi kang ayat tawan na mantak aditi. Tatuang dat abinariti di tapi na labus dah kopisan meteorologi Malaysia antak aditi nu antak dat acam ko walu lima na pada mal lima tatuang aditi nu. Ya abinariti ngaji jam ko siam apat na pada mal dua tatuang no. Ya, madibut maninggaru adit akapagat rasam data sapo antakanin punang tenam bofot keningau tambunan kampai na papar telupid kinabatangan beluran om sandakan. Ya, temennya kawilna ko ngayon tawan. Ya, patilambos sila gisam data jam ko permisa tatuang aditi tapi na ikaw. Makumado kayo dit mangigit dat asasakayan nununa pabansa karita luging luri teka muto nga kamayan dat mingat-ingat kau no alam mo lamaw dati ilatalo nalun nga nanuhit labi kiguna tapinay kau nga kalansanan dat atingali kau karikot id tiyanan dat rikotan da kayo. Ah, rumasam hitid suk da bayno kadi MM suk. Oh, rumah sam dah hinasuk ya tapi nai MM. Kumada kayu id nuridih. Pengen dati id payanan dit aduya dat aluyu dan nga angat intang-intangan dah kayu kia tapi nai kau. Mata mereka sining dah sumusut manta di Mary Intiang iti manuk singgung gulion kaditikan au kinong hotokau.

0: Kasanangan mo ya tasanong mantad mitatabang di tinapo nga kano manuridong sunduan pisang puruan om pisan ginawo om nagipisa kadungan karaja. Papagirat pisanangan itangad magigion magisoy tinaro om katumbayan it andang dakiharan na laid mantad po digluwi.
1: Tamnega kapis iti gatang dagata mantok atara rata suaba tara rata kotolu kodo kodo no parama pat dulanat ko anom niti tahun 2026 iti gatang da susu gata tabineka hapa da ringgit siam sen da se kilogram gatang da susu gata hapa da ringgit siam sen da se kilogram amiti gatang gata kapingan au nauhu bagradat ko isa 5 ringgit turu sen da se kilogram gatang-gata kapingan anuhu bergradat ko isa 5 ringgit turu sen da se kilogram. Amiti gatang-gata kapingan anuhu bergradat ko 24 ringgit 26 sen da se kilogram. Gatang-gata kapingan anuhu bergradat ko 24 ringgit 26 sen da se kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ko isa 4 ringgit 82 sen da se kilogram. Gatang-gata kantalan graded ko iso 4 ringgit 82 sen na sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan graded ko 2 4 ringgit 2 sen na sa kilogram. Gatang-gata kantalan graded ko 2 4 ringgit 2 sen na sa kilogram. Amiti gatang-gata sikarap 1 ringgit 82 sen na sa kilogram. Gatang-gata sikarap 1 ringgit 82 sen na sa kilogram. Ya temne ko ilo na gatang dat gata pinalabus manta da katinanan pemerunan gatang gata Sabah teka iti LIGS. Ya temne ko sining na sumusuhut manta di Stephen Masil pinampatan di Dennis Primus karaja putung gata kanaw kinong hotokaw.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya sebenarnya kau kagal toko apa? Yang pada di tiap apa yang datang sundai, tapi di telu sundai toko di kagal pada amun neritan. Iti kumaiso manta di tepi nailir ni. Iti sundai tet kumaiso sundai di tepi nai kalion. Minangalan sundai di tepi nai udi di tinu. Memangkis imontis menangau dolumpis. Memangkis imontis menangau dolumpis. Iti kumaduo walai dibulawan amu asalakoy, walai dibulawan amu asalakoy. Amiti na pangasundet ita binailir ni Erina John. Amiti kumatalu agayo noham amu ikasambabu. Agayo noham amu ikasambabu. Omba, iti pamalahawan na sumusuhut. Hello, kapisanangan na tatuang tabinay.
1: Kapisanangan li Albia. Mbalakun ko. Yeah. Iti kaliyon. Mbalakun maraitit. Kedua sundet kedua di.
0: Iya, sundet di tepi nai tampulan.
1: I bulawan.
0: Oh, iya. Sundet di tepi nai lir ni. Walai di bulawan amu asalakai kaditi.
1: Oh, i gua stali bung amu asalakai kai ngak asalakai ini kori probosis mangkin ngaren di rungui kerak Belanda, munyit Belanda no ngaren di.
0: Oh.
1: Pinsimulan mati siari sumalakai. Rungui kadusun berarti.
0: Rungui. Iya ngak. Akon po kadi tepi nalir ni, tepi nai tampulan.
1: Oh.
0: Iya.
1: Nu sumalak selokayan ke piari ke. Ndak tunggu lagi. Guas ke piari tali bungu.
0: Iya.
1: Bulawan.
0: Iya, tuntu ke pehat. Tuntu kopi tenibung ti hilo duntu kopi
1: oh grande kai am sumala harana kasalakai
0: memang kasalakai ti
1: am ina mati urung yang kasalakai ti nga salakayan kumayan ka ping kura kumayan
0: salakayan
1: ay
0: ya yeah. Walai dibulawan. Aruhan ada tepat nada ilat tuntu dot guas dot tenibong kanga harahat isok keritan pegulu dilo. Iya.
1: Mbak Umay pataka pakagun. Oke. Okay. Itun ipalapai unduk. Nupa dihet. Itu wa enggak lupa di tanah rai tantin di anggap di penangin angga tengah-tengah ke ujung
0: ya hilad tuntu kaditi harap ke rai tanam tuntu datan ni bongka iradi
1: tusak enggak sokan ni kai
0: sedu-sedu penung tusak
1: oh no itu wa tua talibung
0: ilang akan lagi dikasadu
1: Bapak tak betul sesuai. Nai pecahan ni dah.
0: Hamba pun sekarang ada tapi nai.
1: Oh, ni kalau apa?
0: Okay. Ya, kan sekarang kembali tapi nai kalian. Aku mudah nuridi nak write dot. Aku was dot tenibung kemian apa ngak kengam noh teka kosudong noh hilat nuridi guas dot tenibung ngak harapot teritan pogulu dot arait ilat tuntu guas dot tenibung iya apagan pagan iti sundet ti tepi nailir ni nga amu manguruh tumbayaan ku insan timpu nga harakasay at karait iti matamdekaw sinding mantadimus dalinci

Ya, terima kasih seorang tengah jam datang ke rumah telu. Mak dia tidak tiga selim bahan abad dari tetapi dia kau jam ke permisa pada malima minit ada tertuang. Ya, terima kasih pun si kau kumada kayu di tengah kalbu mungkin ngau am tu manu di tiga selim bahan atau kau. Ya, terima kasih kau itu timpu ada pialan pesta pantun apa guna Sabah 2002 pada malam. Teka intutunan sebagai pesantun aman poro untuk diti timpu wagu untuk kodona pada maturu gisam kodona pada malu tulan dat katuru diti tahun 2002 pada menam ketimpun jam ke siam ke sabon gisam jam ke apat min sesedep hiloid auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Ya, kapisan nga nga natutuang kumadya Maria Juhan, hina po nag Ipol Eric Aponsico, dumamaso, datuman rin tika sa limbahan na to ko. Ya, amo nag-alihuan, kumada kayo dito manod, may dito live do TikTok, Aponsico, amo agigina. Lalabi po kumada kayo iti hinood, labos dat pagun, Aponsico, amo agigina. Ya, iti, tambalo to kau Clarence Wong Ponsico iya yeah, Ponsico tu nuridi minampai to kau antok da timpo diti amo nagi alihuan aku maditi tambalo to kau Charles Loginon opisa nang anto tuang tara kedua kumatang ato binay tambalot Sabah FM Facebook om tensanan makikinang awangawi Sabah FM Kasalimban boros dusun untuk sodap aditih iyo senang kopyo tabi piyabasa ng barakat mantad minamangun kumato ko to insanan kadita pinay Charles Logino aditih onsikahan amu agigina kumadya terpinay Charles matapin ko sinding na sumusod mantadi Alberti Jimmy sumangod ako karitika na kinanghatakaw

Microsleep tay ko konserap taruhay, tay ko katutak na po nga iso kantakan, salinad pipira saat, gisom talun hapat saat, ham kawayawaya diti, kapungunsob dat aw kanur mamuriman dat dariang, tay ka aw kapuriman dat taruhay. Sa kira kataguang kamigal diti, lalabi na sera pa panaw dat kerita, lalabi pa kapia papahampay jantara di tangagaya, nga lumuslamusan dat mamansad iso lang, dat managak sedap, to Microsleep tay ko konserap taruhay na po, nga kaligagan am konsub kantakan dit aw asanang montok datan sendiri am nage tulun suway.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit ku mainsan ke hompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turu pagun Arab katanur Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kad ketelu memain kawagui Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam dunia pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selina 5 pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain lagi kawagu saran apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundi tirai-tirai, Itali, instan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhut, serad aun nakatanod di taon 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania na silid tinimuhan kapagulo na kusuang misandikot mantan Oceania serad FIFA minamaruhang slot mantok pagyabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang id edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodom siam telun hopod. Itinapungako tenudan ko dunapodom telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodom siam limo napodom walu untuk hopodom siam onam napodom duo. Untuk kopodam siam turun hopod, untuk kopodam siam siam nomor 4, kelimpupuson montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Meneguang kakatahun tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun, kasesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan, olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan, montap katilambusan ekonomi pagun, om kesenangan magigion nga atamangan.

Kailo penangku, Pulau Sebatik kedua tas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazeli pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganogi kawayoan geografi, it papitang kiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia, it pulau Sebatik nopo nga lebih dua nopo naribu, it pengiyan it lebih hopot of dua kampung.

Kailangan nangko, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat at pihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Ita kau pinakara kalau mempatano ratano kalau motopot kapam tano anda mapasimbula rasange trubulu ugama am institusi diraja kapam taluar yonorondo kasalan ragana section 2 talu-talu akta komunikasi am multimedia anda magibit tagion suku suang 5 ngopor ngaribunga ringgit kapam jiron sambilor kapam karuruono pabelan tano taluar ra MCMC Mayara WhatsApp ra 0162206262 kapam email ra media sosial at mcmc.gob.my. Kansayan am alung sur ra balitan kalau pelansanan ayuk ra limbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot ama sigo ra tanak imbor sur ra katimugan Sabah, Balai Takau Eskom Ratalian Umang Balusiam Balu Onom Talu Sa Balu Sa Umang Balusiam Balu Onom Talu Sa Balu Sa Kapam Ra WhatsApp Umang Sa Sa Onom Talu Talu Sa Sa Umang Tulu Umang Sa Sa Onom Talu Talu Sa Sa Umang Tulu Kapam Ra Maritim Malaysia Ra Mes Siam Siam Siam Mabayara Eskom Amaritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-8-4-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-00-25.
1: Maikat salakakat anguligan ayuk kanyak tetandu ro identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no nakasail rakandoi matang nga renan selinut kaluayan amindangan takin uru parintah patutuyon maya ra Maikat. Ampasau ra iono mataki selamat am maluoi diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapua mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan pavagu au nakaswang sa savan binon timpubay no? Buntugan binon ingapat diti au nakaswang matakumoy tahu. Do minisusut kapas ditaon duvongay bu pram pahu om duvongay bu duvong pram duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pavagu Oceana na dalitrimungan kumoy so ikosunong niyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot motok pagun na kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sasaban binon duvo ngay budukong podam duvo Argentina. Tumanud montok ko patinday kantazan om humantay ka intutunan bentukan montok umay ngapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumo iso dahi susuzan ina dadi monompuan sasaban binon FIFA do intohu mega di taon 1902 ngapod 1900 avahu ngapodam onom om duvo ngay bu duvo ngapodam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod kapabago pagun Arab. Manta ko main Sunday sa Susan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakaswang it sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogun ni kosudong mento kumainsan muzukuma sa Savan Binon na timpu ditino po nga Uzbekistan Jordan duvo pogun tanini mega Cape Verde Curico. Duvo pogun diti kivao kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigison.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai kepivosian, kepivosian, kepivosian dong subab di diozu, tepnya aku ngavi. Kepivosian, diti dong subab tena aku tahu. Ko duvang padam apat, iti buhan ko onom tahun duvang ngoibu, duvang padam onom. Miampai ku bagodaga DJ Elis, teka Elis Marius. Daida Sabah VFM, ko sahimban bos, kadazan, dadong subab diti. Ketuhadan dia sumantad pada jam ke 4 tahun pada minit min suvab di Baino dan nak kinongau di tikus sembahan bos kadazan. Masan ke tiang bos miampai dego gisa maikot jam ko si jam dodong suvab di ti. Dari poin tantu bagi hati binai dari da maza dan kesembahan bos kadazan. Popo ngau zu dozu da hozo ngabi da kadazan no tinagas. Dari tahun dah na po id daguvang da radio dia zu teko ingkua kono po makinongau di tikus sembahan atau kau dodong suvab di ti. Mazadad Radio, Sizam ngepedam duvo titik 2 FM. Mazadad RTM Click, semua ngepedad Google, teko Play Store. Om Iumon nepo, teko Taipon nepo RTM Click. Om nagiid Facebook, om nagi TikTok, do Sabah VFM. Dadi hono, lahan ni kawasado, tanudon diyo zutupin ay. Makin ngaw dagay, doy da Sabah VFM. Habi na kasi, tika sahimbahan, bawas ka na zan, dodong usubab diti.
1: Hai, kepivosian. Izawi Jepson Jeffrey Sipili. Kano mo kinungaw ko sa himbaan, bos kadazan, miyampai DJ Ellis.
0: Tumihong bos mohis, ginawa, itimpo niti jam ko anom. Tahu minit lang subab. Miyampai tako di Joseph George Piloling Mambo.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi.

internet montok dazana. Iho kalalano at kawawagu teknologi om kapabalan sosial om nogilahan ngabi ko mohiga. Unsubot anak mamuguno poimpono internet montok ko nalan. Dadi no tambahu tabasi dioho om mampazag dioho menunjuk internet bos ko komoy hivamdet ikawasa om au kawasa diyon. Guno on aplikasi kigonto. Sumabihan mamuguno tabawasi kaganapan internet.

0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko nom tong pod minitong suvab id paguntukaw itinoredi Malaysia Sabah VFM kasahimban bos kadazan.

0: Kopi Vosian, Tabi Malaysia Madani. Baino kinongodi dia Ziti Abal, mantad Sabah VFM, pohambusonku Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhu dabal. Kapamagunan, my card, Lloyd Budi Diesel, manahob kapagawhimuvan om kahasanan. Nakotoy mo o KKTP, tohong upon apat application kotundan, kigatang iso titikhimo laksa linggit. Ombaino kinongodi dia Ziti Abal, poimponu. Kapanjulan Budi Madani Diesel, teko Budi Diesel, pisoso mo kanu manahob kapagatan kapaghimuvan om kahasanan kakamot tapoy dahil suang pogon. Nabos di Montelikaw sinan Datu Seri Amir Hamza, Maza Budi Diesel, subsidi di nodabay no, patakon no po kuma dahil tuhun ngavi, Maza kapoy maganan maikad. Mantad ko paguhuditi, ipatakon miyampay pay ngukab, om aiso kapoy maganan ko intutunan do momomaguno. Ino na po nga moy kavaza o subsidy diesel miyampay adang kumaday tuhun ngavi.
1: Tadi anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Karena kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Nabos si Datuk Seri Amir iti dayad kapabalan di kahapas o kaponan sunudan, kaponjulan, kapoing vaguvan dimpoton subsidi diesel id kota Kinabalu. Hogo diesel, hogo subsidi diesel no po nga natantu do duvo linggit podsin solita tumimpun do kaiso vuhan kotu duvo ngaybu duvo ngapadam onom. Dahit ahal no gidino, no bos di Datuk Seri Amir, kapamagunan maikad, dahit kaponjulan Budi Diesel no po, nga moy iho kau nalan subsidi, koikot kuma dahit tuhun ngavi, idkinaizunan sokid Sabah, miyampay aiso kahasanan mamamaguno. Kalalahan no napaditi, nga nokitoki waza, maza magisusuvay babazan subsidi suvay, i mamamaguno, kalalahan no miyagadino.
1: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarap. Ini termasuk di dalam kawasan pendalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ini, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga lah.
0: Suvai ko kalalahan no kapamagunan maikad, apatut nogi o kasakadungan pati hombus do kapalintan pogun. Moy avasi o kapapanaw kapabuzuan subsidi, hobi no kumade tuhun ngavi imamaguno. Kampay no iti id kinoisunon sokid. Namot dino no boss si Datuk Seri Amir, pinaintutun do kapalintan o budi agri commodity, montok manakaday tinmungan mabubuvat, o mamumukabun to nini, montok tumihombus monoy mo sa kaday ki dimpoton. Suway ko, moy katihombus atamangan o katundunan, om nagi katihombusan kaganan agri commodity. Maza pangusub diti, mamukabun o mabubuvat, ikasudong dahil patotong kapagun, katoy mo sa kaday usin mitunoy, 400 linggit sombuhan, montok mamohi kakamot tapoy diesel. Mantad ko duvo linggit apodam himosin solito, inatanto kumaded Sabah om Sarawak paguhuy diti. Mantad dino, misokadung o kapalintan miyampay kamontilian pamutanaman om Jominon Takanon, om nagi kamontilian pamukabunan om komoditi, montok mongiho, mabubuvat om mamumukabun di kosudong. Kotoy mo i kosudong na po nga, miho mamaguno sa kaday diti, montok mamahi diesel, miyampay hogo pidagangan, om aiso gontob kuwata kapamahizan. Tahu nga panam apat aplikison, katundan do notoy mo, papampay, kaganan, pamuhaminan, pidagangan, pamaunan, om kotambahuzan, id Sabah. Nabos di Montili, kapalintan, kinaizunan ang pamuhaminan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, aplikison kigatang kuang hobi, iso titik himo laksa linggit iti, papampay, katundan, hobi himo ngaybu, unit, idpipia uvang, kampay no, kota Kinabalu, Pinampang, Tawaw, Semporna, om papar. Ino na po nga papangkub, soybu si Zamngatus unit pamuhaminan, osomok apat ngaybu unit pidagangan, hobi tahu ngapod project pamonan, om nagi apat ngapodum apat project kotambuhuzan. Nebos si Sidaiti dikahapas minonikon do pitubungan council pamalanan kakadazan id kota Kinabalu. Pitubungan tikid vuhan diti kituduvan papasikap kalaja makiano kasagan om nagi papabu katundan pagun. Nebos wagu di Datu Arifin aplikison i pinapantah nopo nga papampay company ngawi tangagazo agent kapalintan om nagi kotinanan kagompit daon kapalintan mentok kaponjulan project katundan om nagi kapanggumbosian kaumatan ginumuan.
2: Kakal ko po, makinamo abal ipogun.
0: Abang lapariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasahimban bos kadazan. Apatut habi opulokis o Institute Penginabasan Kabahan id Sabah. Papaintutu na babazan balajalan o Penginabasan Technical o Vocational TVET di kavavagu o nagikasudong miyampay kapakyanuan pamonan patitikid timpo. Nabos di Montili Balajalan Science, Teknologi o Inovasi Sabah, Datu James Ratib, ino na po nga mo'y iho graduan i nakopus katihambus kanu monong kitapong om auhan maganu pakalajan.
3: Karena mengikut permintaan industri, sebab pihak JPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mau supaya pihak JPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.
0: Nebos Datu James untuk pepetimpun do lamai Convention Institute Penginabasan Teknik Kompidagangan id Kota Kinabalu. Apatut nogi patihambuson iho sesi libat urus miampai mononay na pamaunan om nogi papapapu mentok mongiho kabahan ipakionon paguhu monodo pinghudan kavavago. Ina na po nga kanu manguang o indaman humansan kokomoy vinakas kalaja habus. Kinasugutan tahutinan gaja Asia ipinondahiw do mantad Zoo Taiping kumadad Zoo Tenoji id Osaka, Japan. Misakadunga kamantilian onto donan asil om katihambusan sandad miampay SPRM daid panayzukan ikagampit do kalaja kapondohian gaja no kamoy ino na po nga idara amoy om kelat DAK. Daid iso kapayhan na bos di Montilit ino Datu Seri Ate Joseph aiso kabinsianan do kamuntilian teko mangumohig do tombo napo tinimungan nung sakikyo kiva kahasanan kapagahimuvan teko nakadandang dead kotulan dead kalaja kapondohian namot ina na po nga montok mintamong do integrity institusi om nagiingan tawasi pogon idnazatan sa pamagunan. Nakay magonda SPRM, naukap o kalatas panayzukan, ikagampit ahal kapondohian DAK mantad do totondos kivaka kahasanan do nantakan om kapagahimuvan dead kalaja kapanaynan no kamoy. Untuk kapadamvahu vuhan ko onom nakatahib, nasu do kaisan kapatutan mamamasito si Zaw o SPRM papapanaw panayzukan ikagampit kapondohian DAK. Nabos nagi do koisan diti kivaka kapambalazan ikagampit kapanaynan no kamoy iaw pinavaza kumadad kapalintan suway ko kivah kagampitan do pipio tuhun sompi songuhun miampay diho transaksi ipisosomo kigatang himang padamtahu lizong linggit. Kinapanjulan na magisusuway project katundan, ikoykot o somok tahungatus lizong linggit, montok uvang pitas o bengkokan na po, nga kapakito tanggungan na kapalintahan pagun, manunda kinoyzonon habus kakadazan. Habino, papabu kaumatan ontodonon o kapagkangan tuhun ngavi. Project inasagan na kapalintahan pagun diti, bayno, maso no, sumuang ditbogizan kapanjulan. Kampay no project panakan Vaig Pitas, higatang hobi atus apat ngapod lizong linggit, kapanadaan sunsuzon pias. Duvo ngapodom iso lizong linggit, sunsuzon pinapak, tahu ngapodom onom lizong linggit, om nagi project lahan narandang, higatang hobi atus lizong linggit. Nabos di adun bengkoka, Datu Harun Durabi, miampay kinaponjulan the project kivaza takavas diti ino na po nga kanu manakadong katundan da duduvoh kinayzunon na kamoy. Ansan nagisido o hanan iho kabahingkangan panakan vaig i otaguvang da tuhun magigizon it kinayzunon pitas om bangkoka miampay kaponjulan da project panakan vaig pitas. It pamupusan kinangos vagdituhud abal. Kapamagunan may kad doid budi diesel manahob kapagahimuvan om kahasanan. Nakatoy mo o KKTP, taho nga panumapat application katundan kigatang iso titik himo laksa linggit. Ingka kaniti abal mantad Saba VFM. Abal na paniti nga nuhud di Sharon Raymond mantad section berita iwal semasa om pinadahin di Simon Sabut Dumpil itbos kadazan. Salam Malaysia Madani. Kopi Vosian.

0: asuau tomoi mo.
1: Odoi, iko don bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi topi manan.
2: Kawasan nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan iko don om oluo tantalogukan.
1: Wah, avasi topi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Nakakinama Turki itang kotahu om tumandod mahik pihabanan sa salaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria minandad gisom duvong pramapahuton. Pagun Haiti kumainsan nagitum nanod di taon 1994 miyampay Republic Democratic Congo nga minandad himong pramapahuton. Ano ikagazat? Pagun imasaw misangot do bayno Iraq nga tumandod kapas patngapaton.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au avasi topi umanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, avasi topi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Sebenarnya kau ngavi, bayarnya pembusan kulit dia zuti hoga gata, kyo. Tu atau mazan sudah sengindat indat dan ngaviti tambah utkau, tu kau makikin ngau utkau, mengiho dati, pio dati hoga gata mentok tadau bayno. Miti napa hoga gata di tengah pinahabus, pinahabus po, di tiko tinanan pemohonan gata Sabah. Puhut gata napa nga apod linggit si Zamsen do sa kilogram. Puhut gata apod linggit si Zamsen do sa kilogram. Gata kepingan au na ub, grad koiso, himo linggit 2 sen do sa kilogram. Gata kepingan au na ub, grad koiso, himo linggit 2 sen do sa kilogram. Gata kepingan au na ub, grad kaduvo, 4 linggit, duvo nga padom 6 sen do sa kilogram. Gata kepingan au na ub, grad kaduvo, 4 linggit, duvo nga padom 6 sen do sa kilogram. Gata kantalan, grad koiso, 4 linggit, vahu nga padom 2 sen do sa kilogram. Gata kantalan grad koiso 4 linggit vahu nga padom 2 sen sa kilogram. Gata kantalan grad koduvo 4 linggit 2 sen. Gata kantalan grad koduvo 4 linggit 2 sen. Om sikalap na po nga so linggit apadom 2 sen do sa kilogram. Sikalap so linggit apadom 2 sen do sa kilogram. Dadi ho natapin ako ngavi ho gagata mentok tadaw bay no. I natay managay manta diti kotinanan pamonan gata Sabah. Om suvai ka manta diho tabi na ko ngavi kiva diti iso kapayhan iti na pa nga notoy mo dagay manta diti koperasi pusaka pinampang berhad kya inamada kanjul pitimbunga kantonan do koperasi pusaka pinampang berhad do ontok ko duvang padam tu ditivuhan ko onom taun duvang ngaybu duvang padam onom ontok tadaw ko onom iti katimpun do jam kavahu dong suvab dadi hoid hongkod KDCA pinampang. Dadi kapologistahan dongan dopu kapolitif kotimpun do jam ko tu dong suvab gis om jam ko opod do dong suvab. Dadi mantadi ho hapon om unsubon sa viavi pu kapolitif do tumindapo do pitimbungakan ontok tadaw diho nokomoy. Dadi hono kapayhan i no temo dagay manta diti koperasi pusaka pinampang berhad mentok do mitingan taunan di hoiti kyo. Dari kana tumiambus mohis